ne dagu dahu upi bihna iye dagu upia wiu ta yu abik ko nagu dagun ain si tuke chumu ugi hibitats sahna sahna ta samwazi CJWE ne yu tabi ne ahi abi dahu astiste ain si tuke ikiabtats